Moro moro bunga wishisi ye kukumne kui kumake XK FM. Kukumang ka matanga mukanda ke Mateu says first terta. Mateu akwan hem ke gamat la kao maning akwa. Mukanda kling kui tampui. Kawahe gawa o he kling kako kukumang aink e idiwe o ye kam akwa maya ning kwang maka a. Katantang gawa kling ulu a te gawan hei a. Gawa a yunga a mana kwa kang he panga a itu yungi kwa yunga ya panga. Gawa a yunga a kanga ya kau a. Kawe amaki o chingi mage kondesa a gawam ba a kango a ke kanda kam. Gawa a le ya chitwa mana kwa kang he panga a itu yungi kwa le ya panga he kwa yunga hi ke kanda kam. Gawa wa en e yang heng shua mungi tai si kawam kwan ung hula. In tui ga hum vundila. Gawa jubai giang a the kagi dangi kia kao heka yunga kangwa yunga ju ke kanda kam. Kaya kang juke tambula a kao heke a yunga. Kawisisi jatisa anhang aku heka spiritu sandu

Mama wa mosong a se ke nna ke mmuli o le kom di 12 ke mo 18 minute ke kong ke radio XK FM ola kom ke ole kam yem ke kom go khoshi program ke ola se XK FM ola kom ke ole kam yem ke kom go khoshi program ke ola se

0: xamsta matemo no tekiseko tsaka fa ifikamta ko akhin 50 minute nge krapano ke extra fm sekino nete ya hantle ko ya polikuso bolijete tita tete o te programme te ya ha kien o te kere no bolijete tita ko karma te petsa ti na taka punda ndi ja o patna fresto man kumbuta ata te radio sekha sisi re kamte ko na bolese ko tete ko tama u kha tsamsa bori ko programme to e ko kreetsa ata ko
1: Nita kangwe supanga wa sizi mukoke tia kosi di kai kamka ke boriku jadi si pemudi ati cuni ke wicara yang telah punya mengenai atas mengkongkong tutu sila ati kokwe